samaga pama da pama da pasani da pama pada ni sani sani da pama pada pama maresa adhara che ma pasa ma pada pama maresa adhara che sani sani da pama pada pama